ada kan satu bagian kan pasal satu yang tidak jaga tak perlu waktu yang mohon kami bertemu waktu yang itu kami tak tahan kerja dia tahu tak dia ada ayam ini dia tak tahu apa tu semua mengambil waktu bagian macam itu jaga yang ini jangan lupa Oh, sorry, I'm sorry.